0: rang a jang nie gu de yu da. Mu ne yin, tian zhu, gu gu yang dan jie, nga zi ma tuan tu bi qi. Rang ma tuan tu bi xu bo, rang tuan da cang ma a jang nie zhu qiu. Nie rang le, na ma qi cie, kim zang xin, le ge xi cie, cua ki bu qie ge qiu xi, yong du ge a.
1: A jang, nga xin zhe qiu ma shi, nga nang da me.
0: Tian zhu,
1: a jang, da lu yu, su su da dao yong qi la, wo.
0: Wang Tian zhu, xin shu mei ding zhe ma qian yong du ge, zhang ge ding zhe qian nga ci bu su du a. Lao zhen yong da yang le qiao qian ma ran zam zhe bu, ding zhe qiao du ge, ta lu qiao qian ma ran ne, tu zang yo zhe bu, tu zang ma ran ne, tan duo xi bu yo shi, zhang ge yu gu yao dan bie xu wo, dian dian ku ge yo shi.
1: Ye xi sua jia, luo de xi xi, ye xin xia qiu. Zhang lu yu.
0: Ajar lagi sebagai sistem siapa?
1: Sistem siapa? Ngah tu minta.
0: Sistem siapa?
2: Pergi dah. Ya, jodoh.

0: Tidak sunyi aku kau dah.
1: Unet huna, kita kerja apa sih? Misi tanda cawaya yang si kita apa sih? Ngajungga nalar juga si kita kacim bayi na. Jine lagi apa sih? Nine yang boleh apa sih? Sunyi dia siapa ba? Tahu nungunet aja cewa na, sedun sampai tato cecunya ibe. Rangmo sampai dua. Di masa cewa yang cawal dong kristi ni ba. Rangpo cewa siapa?